Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: penasaran keseruan mangkal bareng Ilham? Eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di charge.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di charge.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: nih. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh papa.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

0: yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Oh boy.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM,

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lo, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
0: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenan.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
3: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang, @DeltaFM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lu galau dan bingung dengan apa yang lu rasain, ikutan

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM Hits Terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, PT Kereta Api Indonesia resmi menerapkan teknologi face recognition sebagai standar baru proses boarding di berbagai stasiun mulai Juli 2026 untuk mempercepat antrian dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui inovasi biometrik digital yang aman dan terenkripsi ini, para penumpang saat ini tidak perlu lagi menunjukkan tiket atau kartu identitas manual saat akan masuk ke area keberangkatan. Kita beralih ke berita hiburan, seniman Justin Jignac menjual lebih dari 1.300 paket berisi sampah acak seharga $25 atau sekitar Rp452.000 per paket ke 30 negara. Sampah seperti puntung rokok dan tutup botol tersebut diklaim berasal dari lokasi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce di Madison Square Garden. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United resmi membatalkan perekrutan gelandang Atalanta Ederson akibat hasil tes medis yang dinilai kurang memuaskan. Pasca pembatalan tersebut, Setan Merah langsung mengalihkan radar transfer untuk memburu tanda tangan Manu Kone yang tampil bersinar bersama timnas Prancis. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, good friend.
0: Aduh, sempat berhenti beberapa detik gitu ya, tidak bersuara.
1: Emang iya.
0: Abis lagu la la la la la la la la la la la la. Tenangkan diri lo, Danar. Hai.
1: Hai good friend, ada Asri Ovi, ada Danar Gumilang di Good Mood Club. Seperti biasa Senin sampai Jumat kita akan menemani dari jam 6 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini banyak banget yang seru sih sejujurnya.
0: Hari ini banyak sekali warna-warna seragam mak mengiringi gue menuju ke kantor.
1: Bener banget, itu dia yang mau gue bilang seru. Karena perjalanan gue tiba-tiba kok jadi berwarna nih. Berwarna kembali dengan seragam-seragam mulai dari yang negeri sampai swasta.
0: Luar biasa. Putih merah, putih biru, putih abu-abu, dan
1: warna-warni.
0: Seragam-seragam swasta itu ya. Wah, luar biasa sekali nih. Macan ternak dan banteng ternak udah mulai berkeliaran nih.
1: Pastinya udah kembali bertugas.
0: Udah kembali bertugas. Luar biasa sekali. Sama seperti kita juga yang sudah mulai kembali bertugas nih, good friend. Dia akan memutarkan lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi buat teman-teman semua yang mau dengerin lagu favoritnya, bisa mampir ke sosial media kita.
1: Boleh banget. Pokoknya sosial media kita masih sama, @astriovi, @danargumilang. Kalau misalnya mau sapa pagi atau voice note juga boleh. Ya, kita punya nomor WhatsApp di 0811-8878-991.
0: Langsung aja meluncur ke sana sambil kita udah siap belum?
1: Siap deh.
0: Kita puterin dulu lagu yang satu ini. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, Instagram kita Danar Gumilang Astri Ovi atau di 0811-8878-991.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.
4: Perhatian, perhatian kepada para penumpang jurusan Surabaya. Kereta jurusan Surabaya sudah siap berangkat di sepur 3. Dan untuk para penumpang jurusan Jakarta, kereta jurusan Jakarta sudah siap berangkat di sepur 2. Sedangkan untuk pemilik kereta dengan nomor D123JM harap memindahkan keretanya karena parkirannya menghalangi mobil yang akan keluar. Terima kasih.

0: bawa nih. Tapi ini, loh, ini bukan dompet saya. Copet! Ini dompetmu, copet! Copet!
1: Sabar, copet. Sabar, kata gue. Sabar, tenangin diri lo. Tenangin diri lo. Sabar, tahan.
2: Gue dengerin lagu ini, rasanya mau langsung bantuin dong. Mana. Menghari gue.
1: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita pagi-pagi, wah nanti lah ya lo lihat di live TikTok kita. Bukan sekarang tapi nanti bagaimana gelapnya studio kita.
2: Oh iya. Jadi tadi sumpah ada kejadian ayam-ayam-ayam nih, good friend. Jadi tadi ceritanya kita lagi ngobrol gitu, pas lagi lagu tentunya ya. Terus tiba-tiba kayak ada yang surprise-in kita gitu. Gitu.
1: Ceplas. Glitching.
2: Apa tuh? Terus kita nyari-nyari ternyata ada lampu yang pecah.
1: Kayaknya lampunya overheat deh. Lampunya kepanasan. Dibacain Al-Qur'an dari kader bersedih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ntar lihat deh bagaimana di studio kita agak lumayan gelap-gelapan. But anyway, sudah sampai di mana nih teman-teman semua, macan ternak, banteng ternak yang abis nganterin anak-anaknya.
2: Yeah.
1: Apakah pagi ini ada kehebohan tersendiri, males bangun mungkin si kecil tadi?
2: Iya, karena kan kebiasaan tidurnya udah lebih larut.
1: Libur,
2: bangunnya man, jadi ya. Susah misalnya. Benar. First day biasanya susah tuh dibangunin. Gue juga dulu gitu sih.
1: Ada yang mungkin first day-nya susah dibangunin atau justru malah excited banget mau ketemu sama teman-temannya.
2: Nah, kalau yang kayak gitu biasanya atributnya semua baru.
1: Benar. Kemarin udah ke SMK belanja-belanja.
2: Benar. SMK orang dulu deh. By the way, selamat pagi untuk good friends yang sudah bergabung di sini. Yes. Ada teman gue Vena yang lagi dengerin. Hai
1: Vena, apa kabar?
2: Iya, katanya lagi dengerin kamu. Bahkan setiap pagi katanya dengerin.
1: Gemes banget.
2: Banget sih. Terima kasih lo udah dengerin.
1: Vena, gak mau sekalian request lagu apa gitu kah?
2: Iya.
1: Buat nemenin paginya, Ven. Lagi di mana nih? Hati-hati di jalan. Have a good Monday, by the way. Ini pun juga ada Kurniawan Wijaya.
2: Hai Kurniawan Wijaya.
1: Good morning dan Rofi. Semangat pagi. Lagi kembali bertugas nih sebagai banteng ternak. Mm-mm. Bapak ganteng antar anak ya. Menuju sekolah bareng Benji. Selamat pagi Benji.
2: Hai Benji.
1: Katanya lah sambil nemenin perjalanan boleh dong mau dengerin lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Thank you. Dan salam untuk semua yang bertugas serta good friend semua dimanapun berada.
2: Oke, siap. Yang lain masih ditunggu sapa paginya. Kalau mau sapa kita boleh at Astri Ovi at Danar Gumilang.
1: Boleh.
2: Terus juga boleh kirim voice note juga. Kita sudah punya nomor Wawa kita.
1: Yes.
2: Atau WhatsApp kita di 0811-8878-991.
1: Di save dong. Sekali lagi ya, 0811-8878-991. Lo bisa voice note di situ. Mungkin ada si kecil yang mau voice note-an juga.

0: Of what?
1: Enggak, gue kasih panggung
0: kok. My heart.
1: Ini gitu DJ tiba-tiba ya.
0: Good friends, selamat pagi.
1: Selamat pagi loh buat yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke satu tempat, entah itu kantor, entah itu tempat meeting, atau mungkin masih dalam perjalanan menuju ke nganter si kecil. Boleh dong. Sambil ngobrol-ngobrol sama kita,
0: boleh sama banget. Boleh banget, kita masih nungguin sapa paginya Sobat Delta. Salah, good friend maksud gue. Kalau misalnya teman-teman semuanya yang pagi hari ini lagi butuh semangat dengan lagu-lagu favoritnya, boleh banget nih kasih tahu ke kita.
1: Ya.
0: Karena beberapa nama juga sudah hadir nih, Vi.
1: Oh, ada siapa sih?
0: Ada Ungil.
1: Hai Ungil.
0: Pagi Danar, ada Ovi juga di sini. Hari Senin, Macan Ternak kembali katanya.
1: Akhirnya,
0: gitu.
1: Akhirnya dipanasin lagi olinya.
0: Lah itu dia, mau dengerin lagunya Ayu yang Pelet. Biar semangat, salam buat kalian aja. Semangat Senin katanya gitu.
1: Iya, apakah lagu ini terinspirasi dari vitamin D3?
0: Gimana tuh
1: berapa
0: ceritanya
1: Ayu?
0: Tuh?
1: Ada juga Widya Stuti Maria.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Danar, Mbak Ovi. Dia nulisnya Opik lagi. Kalau Opik gimana tuh?
0: Tombo Ati. Beda.
1: Saya Maria, selamat bertugas. Salam untuk semuanya. Semua on air good friend katanya. Semua good friend yang lagi mendengarkan on air ya. Today is back to real life katanya, semangat.
0: Luar biasa. Menyemangati semuanya di pagi hari ini. Ada Teh Elvi juga nih.
1: Iya.
0: Selamat pagi, katanya Bandung lagi dingin. Hari pertama ngantar sekolah. Anak semangat. Sudah video callan sama sobatnya dari 5.45 pagi tadi, Vi.
1: Wow.
0: Pokoknya dari rumah sampai sekolah barengan. Ternyata pada semangat ke sekolah lebih pagi. Perjalanan dari Paster naik ke layang Pasopati jam 6 udah rame pagi ini. Semangat ah untuk semua para pengantar anak sekolah katanya
1: iya.
0: Gitu.
1: Gue yakin banget sih pasti banyak yang datang lebih pagi, Nar. Karena kalau misalnya kita flashback ke masa sekolah kita dulu, hari pertama, apalagi kelasnya baru gitu ya, pas abis naik-naikkan kelas.
0: Ada anak baru
1: satu,
0: juga.
1: Satu, iya benar ada anak baru. Satu hal yang wajib banget dilakuin adalah?
0: Adalah?
1: Ngetekin tempat duduk.
0: Tapi Via, zaman gue sekolah dulu, gak SD sih, tapi mulai dari SMP sampai SMA, gue tuh udah mulai diterapin sama yang namanya sistem moving class. Jadi gue tuh bisa di mana aja duduknya.
1: Okay.
0: Jadi ada dari satu apa namanya dari satu mata kuliah kata gue dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya itu gue berpindah.
1: Kayak kuliah ya.
0: Kayak kuliah pada masanya. Tapi ada masa-masa di mana kayaknya udah mulai gak bisa lagi nih balik lagi ke satu kelas lagi.
1: Tapi enak loh jadi bisa kenalan sama teman-teman kelas lain kan kalau kayak gitu.
0: Iya betul tapi alhamdulillahnya gue di satu angkatan cuma ada dua kelas. Jadi gue tuh gaya segitu besarnya banget zaman SMA.
1: Muter-muter di situ aja ya.
0: Gue satu SMA, satu angkatan, isinya 29 orang.
1: Berwarna banget pas SMA lo. Tauran juga kurang-orang tuh.
0: Tauran kurang-orang kata dia. Selamat pagi juga nih ada yang dari Bandung, Kang Hendy Rushendar.
1: Hai Kang Hendy.
0: Lalu lintas sudah mulai padat karena anak sekolah di Bandung udah pada masuk.
1: Sama, di Jakarta juga Kang.
0: Bener. Tadi pun juga udah banyak pemotor-pemotor yang mengantarkan anaknya sekolah. Gua kadang-kadang yang bikin suka agak lumayan gemes adalah kayak ketika nganterin anak sekolah si pemotor-pemotor ini karena mungkin deket kali ya sama rumahnya. Pada gak pakai helm, Vi.
1: Mending gak pakai helm. Tadi gue ketemu udah gak pakai helm. Cengtri.
0: Cengtri? Bonceng tiga. Good friend, buat yang mau sapa pagi masih ditunggu @danargumilang @astriovi atau boleh dong kirim voice note.
1: Boleh dong kirim voice note. Nomornya masih sama ya 0811-8878-991.
0: Yes, lo bisa kirim voice note di situ. Ceritain pagi hari ini kayak gimana atau mau request itu juga. Boleh banget.
1: Boleh.

0: diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Cicendo terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kopo terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Lagu dari Christina Aguilera, Genie in a Bottle, sudah kita kumandangkan pagi hari ini. Mm-mm. Luar biasa sekali rambut lo hari ini, Vi.
1: Iya, udah keriting-keriting gitu kan.
0: Iya, benar-benar ada keriting-keriting tanpa rambut palsu. Tanpa rambut palsu, itu apa namanya? Dulce Maria. Carita de Angel. Sabar. Satu lagi apa lagi zaman-zaman dulu tuh ada satu
1: Amigos
0: para siempre. Tereret. Zaman-zaman pada masa ketika di siang hari pulang sekolah nemenin Mbak nyetrika baju sambil nonton-nonton telenovela di siang hari.
1: Benar. Ada tuh jatahnya kita tuh.
0: Ada jatahnya kita. Nenek Amigos pa siempre tarata.
1: Sekarang udah pada tua-tua juga kali ya.
0: Sabar, mereka bukan lilin ya. Kebetulan mereka juga manusia ya, Vi ya. Well anyway, banyak yang sudah masuk ke DM Instagram kita. Dan ada juga beberapa yang hadir di WhatsApp-nya kita 0811 8878991. Ini ada Kak Rahma Prasojo. Hai, morning Kak Rahma, yang tiap menggunakan batik biru ASN-nya selalu ngirim selfie ke gua, bilang apa, Ovi masih ingat dengan batik LSN ini?
1: Iya, gua tuh suka tahu, warnanya tuh pop up banget, gemes.
0: Bagus ya, bagus ya. Hari ini ASN dibolehin ngantar anaknya ke sekolah hari pertama, tapi berhubung anak gua udah besar dan ya udahlah kita ngantor kayak biasa. Boleh kali mau dengerin lagunya Ace of Base yang Design. I saw the sign. Open up my eyes. Sabar.
1: Selamat pagi juga untuk Fanny.
0: Halo.
1: Di Bandung dia. Fanny di Bandung.
0: Di Bandung, babaturan iya.
1: Lagi mau request lagunya Snow Patrol and Chasing Cars dong.
0: Siap.
1: Salam pagi juga untuk kembaran aku yang lagi berangkat kerja OTW Kerawang. Wah, kembaran Fanny Vina kali ya.
0: Fun, kembarannya. Betul. Tapi bisa jadi kan kalau kembar main cowok juga ya. Fanny Vano.
1: Boleh
0: kita agak sedikit berimajinasi dengan hal-hal yang bisa kita imajinasikan. Dari Medan nih, Vi.
1: Hai, dari Medan.
0: Ada Kak Ian. Mm-mm. Selamat pagi Kak Ian. Pagi Mas Denar dan Mbak Ovi, udara sejuk menyelimuti Medan sisa hujan tadi malam. Sepertinya di jalanan akan sedikit ramai karena banteng dan macan ternak sudah menjalani tugasnya hari ini. Mau dengerin lagunya Imagine Dragons yang Believer.
1: Oke, ada Irawan Rudi Chandra juga, selamat pagi.
0: Good morning.
1: Selamat pagi, dar-dar-dor banget deh antar anak dan istri juga kebetulan guru ya.
0: Okay.
1: Dari jam 4 pagi udah siap-siap katanya.
0: Tapi tetap
1: semangat dong ditemenin sama Good Mood Club. Terima kasih banyak.
0: Thank you banget. Ini buat para tenaga pendidik pun juga biasanya udah mulai dar-dar-dor sedari weekend kemarin.
1: Benar.
0: Yang harusnya libur gitu ya, tapi tetap harus ke sekolah karena harus mempersiapkan kan banyak hal. Mm-mm. Termasuk apa tuh Vi namanya, Vi? Yang buat kalau dulu kan kita ada ospek ya.
1: Sekarang, mos.
0: Masa orientasi siswa gitu ya.
1: Atau ini nama barunya tuh apa?
0: Itu MPLS.
1: Ya itu.
0: MPTLS.
1: Masa
0: penjajakan
1: lalu lintas. Ya.
0: Masa
1: pengenalan lingkungan sekolah.
0: MPLS bener kan? Iya benar, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mm-hmm. Zaman kalian masih ada mos gak sih? Udah MPLS?
1: Oh udah.
0: Oh, Fawas juga ada MPLS?
1: SMP
0: paling MOS.
1: SMP masih ada MOS dia.
0: Oh, tapi katanya udah gak boleh tuh bawa rumbe-rumbe. Terus bawa sesuatu yang diapain. Tapi gue suka loh, Vi, kayak gitu, Vi.
1: Iya, gue tuh waktu itu bikin tas dari ini karung terigu.
0: Ah.
1: Terus abis itu bikin name tag gue dari kardus.
0: Kalau gue name tag pakai dari kardus, bener. Gue nggak yang mesti bawa tas dari kantong apa namanya terigu.
1: Tepung terigu
0: itu kan si Bogasari dan segala macamnya itu kan.
1: Segitiga biru
0: atau cakra.
1: Kembar.
0: Gak, gue tuh dulu bawa tas biasa aja. Cuma memang ada perintilan-perintilan lainnya yang harus dibawa. Sama salah satu hal yang sangatlah gue inget sampai sekarang.
1: Apa tuh?
0: I don't know, apakah mungkin karena bokap nyokap gue pun juga orangnya lempeng-lempeng aja sama kayak anaknya. Zaman dulu kan gue emang ada satu momen gue segitu sibuknya lah ya, maksudnya dengan kerjaan gue. Yang akhirnya disuruh bawa apa-apa, yaudah gue lempengin aja bawa kayak gitu. Okay. Disuruh bawa pisang satu sisir. Gue literally bawa pisang satu sisir, Vi.
1: Padahal pisang dan satu sisir.
0: Asli, gue kayak teman-teman gue, oh pisang satu sisir, gue kayak nyokap bokap gue tuh kenapa gak kasih tau gue ya?
1: Kebetulan ma bapak lu orang ada ya. Kalau enggak, aduh nah ribet banget beli-beli ini belum tentu kemakan.
0: Ya namanya juga dahulu.
1: Semua indah.

0: Aduh, lagu ini enak banget.
1: Iya sih, jujur.
0: Luar biasa.
1: Snow Horse
0: Patrol. Kita taunya sekarang Paw Patrol.
1: Ngomong-ngomong Paw Patrol, gue hafal. Terus lo kasih tahu gambarnya mana, ntar gue sebutin namanya.
0: Oh, oke. Gue suka nih kayak gini-gini nih. Paw Patrol.
1: Jangan, ntar gue lupa lagi.
0: Paw Patrol itu kan yang, ya ada nama-namanya lagi nih.
1: Iya, tapi okay. Gue hafal kok.
0: Yang warna kuning namanya apa, Vi?
1: Rubble.
0: Rubble.
1: Dia yang kayak, apa, keruk-kerukan apa bilangnya?
0: Apa?
1: Mobil yang...
0: ini, gue tahu maksud lo apa. Ini apa, co-chasing apa ini?
1: Ya, pokoknya yang buat ngeruk-ngeruk.
0: Iya, nah, oh yang ngeruk-ngeruk, oke, yang warna biru, yang warna biru.
1: Ya, itu kesukaan anak gue, namanya Chase, dia polisi.
0: Polisi, yang warnanya merah.
1: Marshall, oh. Dia pemadam kebakaran.
0: Luar, yang pink.
1: Yang pink namanya Sky, dia bisa terbang.
0: Oh,
1: karena
0: luar
1: dia helikopter
0: biasa.
1: Gitu. Helikopter.
0: Zaman-zaman kita kecil kita ketemunya adalah yang bentuknya manusia ya. Kenapa sekarang anak-anak kecil kita justru malah bentuknya anjing yang dilihat, Bi? Kenapa, Bi?
1: Aduh, gak ngerti. Kenapa, ya. Bi?
0: Kalau dulu kan kita udah ngeliatnya Power Ranger warnanya merah, biru, hitam, gitu-gitu. Sekarang yang dilihat kayak secara ininya adalah anjing tiga-tiga jalan. Banyak, mungkin, ada lima.
1: Mungkin ini kali ya, pada capek kali ya pakai baju ketat.
0: Di masanya semuanya berbaju ketat, gak cuma Power Ranger. Di Indonesia pun juga punya berbaju ketat pada masanya.
1: Apa?
0: Saras 008.
1: Wah, Panji Millennium. Ada Mailani, selamat pagi.
0: Good morning, Mailani. Harus dan lo bantu dong, lo tanggep gue dong, Vi. Jangan lo cuma ketawa doang, boleh gak?
1: Gue ketawa gue sampe gak ada suara, tau gak? Tapi Mailani masih ketawa banget lo, bawa pisang satu sisir beneran dibawa. Katanya asli. Jadi ingat pernah mos dulu. Terus, oh ini banyak kayak istilah-istilah yang disuruh bawa sama kakak kelas. Salah satunya adalah bakteri main bola.
0: Hah?
1: Yakult katanya.
0: Ya.
1: Gue juga gak ngerti itu. Dracula penghisap darah.
0: Hah? Terus bawa apa?
1: Pembalut.
0: Oh iya sih.
1: Air minum desa.
0: Oh, bener sih.
1: Ades, anak desa.
0: Ya. Tapi memang bener loh, pada masa kita ospek dulu, kita tuh diajarin untuk bisa kreatif dengan pikirannya kita, Vi.
1: Bener.
0: Dengan istilah-istilah ospek pada masanya, yang mungkin di masa-masa itu kita mikirnya tuh beribu-ribu kali, ini maksudnya apa? Tapi ternyata, oh ini toh maksudnya.
1: Tapi selamat pagi nih untuk yang udah bergabung di live TikTok kita di @deltafm. Ada Hendrik Zega. Selamat pagi, udah nungguin nih dari tadi katanya.
0: Hai.
1: Terus ada Ashes Sound, terus ada Meimai juga. Terus ada siapa lagi nih yang tadi gabung? Ada Ida Rosida juga, selamat pagi.
0: Selamat pagi Teh Ida.
1: Dan banyak good friends lainnya yang udah bergabung di sini. Boleh aku sapa-sapa dulu. Ada R, ada Yakob, ada Penta.
0: Halo.
1: Ada Inot, ada Sakuntala, ada Ubi Cimol, gemes banget namanya. Ada Meilan, ada Wulan, Nathan, ada Mulis juga dan yang lainnya. Selamat bergabung.
0: Terima kasih banyak sudah bergabung lewat live TikToknya Delta FM. Kita pun juga ingin menyapa teman kita, ada Kak Fuzi. Yang sama nih kayak ponakan gua, masuknya minggu depan, Vi.
1: Oh iya.
0: Tanggal 20 masuknya. Lagi okay. Macet-macetan menuju tempat gym. Dan udah super macet di Jalan Suta Bandung. Mau dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau.
1: Iya.
0: Katanya gitu.
1: Masih ada yang teh coklat sekarang.
0: Ini teh coklat. Loba nih babaturan kita nih dari Bandung. Terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang hadir di situ. Terus juga buat teman-teman yang sekarang ini lagi menikmati padatnya lalu lintas. Mudah-mudahan sih lagu-lagu yang kita mainin bisa jadi teman baik lo ya di pagi hari ini.
1: Iya, kalau misalnya mau ada lagu yang mungkin bisa menambah semangat, boleh di request aja @astriovi dan @nergumilang. Boleh voice note juga kalau misalnya mau sapa pagi kita.
0: Boleh banget.
1: Di 0811 8878 991.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, hanya 2 hari setelah dirilis, Meta resmi menarik kembali fitur AI terbarunya dari Instagram setelah mendapatkan protes keras terkait privasi data. Langkah ini diambil karena fitur tersebut terbukti bisa menggunakan foto dari akun publik milik siapa saja secara otomatis untuk membuat gambar baru tanpa izin pengguna. Kita beralih ke berita hiburan, Zendaya mengaku sempat terdiam sampai mulutnya membeku akibat cuaca ekstrim saat menjalani hari pertama syuting film The Odyssey di Islandia. Meski sempat merasa sangat malu karena kesulitan mengucapkan dialognya, penampilan sang aktris yang berperan sebagai Dewi Athena tersebut tetap dinilai sempurna oleh sutradara Christopher Nolan. Kita beralih ke berita sepak bola, Jude Bellingham loloskan Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia. Laga tersebut sempat diwarnai protes akibat klaim bola mengenai kawat kamera stadion sebelum gol pertamanya tercipta, namun FIFA membantah tuduhan tersebut lewat bukti sensor digital resmi. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru good trend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.